0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan
2: waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, Pro 2 ya. Oke, kita mau ngecek ya WhatsApp-nya. Ya. Oh, mat pagi Kak Jo. Mau request lagunya Arsy Widianto, Rani Masih Hatiku ya. Oke deh. Iya, next song dari

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Ya, masih bersama di Pradua Hitlist ya, teman Pradua ya. Kami ngetik lagi nama sahabatnya. Oh, mas pagi kakak Jo. Mau request sahabatnya Dikta Wicaksono Setia ya. Ya, next song. Ada yang request sahabatnya Naswa Sahira. Oh, tiga lagu ya.

0: Next, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Bliss.

0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: dan narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Checklist.
1: Ya, masih bersama di FM 94.

0: panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mas.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketompak.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: 94,5 FM Produa Era Ritual. Teman terbaik.
1: Ya, kami mohon maaf teman Produa, telah terjadi perubahan jam tayang untuk Misi Planner. Dan nanti sore di jam 6 sore bakal dihadirkan Misi Planner teman kamu. So, aku ikut teman kamu lagi di siang hari ini teman Produa dengan sajian lagu-lagu menarik dan juga ragam info menarik juga pasti hadir temani kamu di siang ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki menyambung batu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Ya, sejumlah ada harapan dari Gash dan Teovi ya. Sudah temani kamu, teman perdua. Bantuin kita di menit ke-6 bergas dari jam 12 di siang hari ini. Selamat siang untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual, teman Pro 2. Gimana nih waktu libur kamu, teman Pro 2? Bisakah dimanfaatkan dengan cara yang lebih positif lagi ya? Sehingga kamu pun bisa lebih menikmati waktu terbaik kamu. Teman kedua, banyak orang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya. Padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa, sekaligus mencegah cedera. Melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan, sekaligus mengurangi resiko cedera. Sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut hingga pinggul. Setiap cabang olahraga memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Nah, teman perdua, sepatu lari misalnya dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, dan melompat. Menggunakan sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan resiko lecet, kemudian kesleo, hingga cedera pada sendi dan otot. Kondisi tersebut sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

0: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Teman perdua, kita mulai Pro 2 Sport siang hari ini. Dari Adrian Formaus menangi Harjo Super Special Stage Pirelli Hyundai Shell mobil unggul dengan catatan waktu 2 menit 06,7 detik. Formaus mengungguli Thierry Neuville dengan selisih 1,1 detik. Alvin Evans dan Sebastian Ogier berbagi posisi ketiga, tertinggal 1,2 detik. Pirelli asal Prancis tampil dominan sejak sesi shakedown Kamis 30 Juli 2026. Ia mengakhiri latihan resmi dengan finish posisi kedua. Masih dari ajang balap, teman perdua, pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di sirkuit Sandring. Ia meraih kemenangan pada MotoGP Jerman 2026. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-10 bagi Marquez di Sachsenring. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekor kemenangan terbanyak seorang pembalap di satu sirkuit MotoGP. Dua pembalap Trackhouse Racing, AI Ogura dan Raul Fernandez, melengkapi podium di posisi kedua dan ketiga. Hasil tersebut memperpanjang performa impresif Trackhouse Racing sepanjang musim ini. Sementara George Martin masih memimpin klasemen sementara MotoGP. Posisi tersebut dipertahankan meski menjalani akhir pekan yang sulit di Jerman. Dari ajang lainnya, teman perdua, Aldila Sutiadi dan Janice Chen mendapat hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final sementara langkah Janice harus terhenti. Aldila tampil bersama Erin Rutledge di Joan Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen berdasarkan catatan WTA. Keduanya mengalahkan Tan Kian Hui, Xiu Yifan dengan skor meyakinkan 6-1, 6-1 pada Jumat 31 Juli 2026.

Pada babak final, Aldila dan Ruth Leaf akan berjumpa dengan Klepak dan Ninomiya. Pertandingan perebutan gelar dijadwalkan berlangsung pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Klepak dan Ninomiya datang tanpa status unggulan pada turnamen ini, namun mereka menembus final melalui rangkaian hasil impresif.

Olahraga tepak bulu tuan perdua bulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Hernando Daniel Martin melangkah ke babak semifinal Taipei Open 2026. Hasil tersebut didapat Leo Daniel usai mengalahkan wakil tuan rumah Chia Yan Lin Yong Sheng Strike.

0: Masih dari olahraga tanah air, teman perdua kali ini dari timnas voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Thailand pada laga pembuka SEA 5 Cup 2026. Hasil ini menjadi hal kurang baik bagi skuad merah putih. Demikian info Pro 2 di siang hari ini. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?

Menit ke-46 bergeser dari pukul 14 di siang hari ini. Teman Pro 2, selamat siang. Have a nice weekend ke kamu ya. Yang saat ini juga menikmati weekend di saat ini, teman Pro 2. Satu informasi untuk kamu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI nantinya. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI juga digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Wamen Juri mengatakan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan tahun sebelumnya.

Bruno Mars dengan I Just Might temani kamu menempatkan kita di menit ke-34 bergeser pukul 15 ya. Anyway, teman Pradu aku masih hadirkan lagu-lagu Pradu Hitlist Pop Barat hingga nanti di jam 4 sore ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Kelah di Bitpol ditemani kamu teman produa menempatkan kita di menit 51 bergeser ke 15. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di sini di bareng aku Igo juga. Kita masih di produa etis lagu-lagu mancanegara teman produa yang nanti di jam 4 sore hari ini. Anyway, aku juga bakal temani kamu nanti di sore ceria bareng kamu teman produa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Menit ke 19 bergeser pukul 16 di sore ini, teman produser. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di sini di 94,5 MHz. Selamat menikmati waktu akhir pekan kamu bersama keluarga, teman produser. Semoga bisa lebih apa ya, bangun lagi quality time dengan anggota keluarga dan merasakan chemistry lebih dalam lagi. So have a nice weekend untuk kamu, teman produser.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin,

umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi,

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Pro 2 RRI Tuas.

0: harus.
1: Iya, tahun kedua harusnya apa ya? I need to shout out. Aku harus pamit juga di sore ini. Kamu bakal ditemani oleh Kata yang bakal temani kamu ya nanti di malam hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu. Selamat sore dan have a nice weekend untuk kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Sembilan 4,5 FM Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM.

Oke, terima kasih teman Pro 2 masih dengan Pro 2 Ritual di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Waduh, mohon maaf ya tadi sempat off karena terjadi pemadaman arus listrik ya teman Pro 2, tapi tak masalah, kita sudah kembali comeback. Istilah comeback sempat viral ya di Pildun kemarin. Kita udah kembali, udah comeback ya. Udah bersama lagi dan melanjutkan kebersamaan kita tentunya. Saya Atta temani hingga tutup siaran pada pukul 24

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki.

0: Jadi, kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hai Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Bagaikan kamu sedang membuat video gambar atau video full sebuah video untuk pre-wedding, saya rekomendasikan lagu ini ya. Karena ketika kita membuat video atau foto pre-wedding itu menyongsong pernikahan, artinya pasangan kita masih calon ya, karena kita lagi menuju proses pernikahan. Jadi video ini adalah andai-andai kalau berhasil menikah dan jadi pendamping hidup, maka mencintai untuk selamanya. Ini soal komitmen. Jadi sangat bagus juga ya lagu ini dipakai untuk rekapan sebuah video pre-wedding ya, teman berdua, menurut saya. Gimana menurut kamu di sore hari ini, teman berdua? Ya, yang pasti saya berharap ya sore ini kamu lagi bahagia, menikmati suasana sore bersama orang-orang tercinta. Kalau soal matahari terbenam kayaknya udah lewat ya. Kalau dari posisi studio udah tidak kelihatan ya. Tapi biasanya kalau di Pantai Kiom atau Pantai Ngilngof mungkin masih samar-samar bias-bias cahaya jingga dari matahari sore. Iya, teman perdua, apa menu makan malammu? Apakah ada daun kemangi di menu makan malam kamu, teman perdua? Jadi daun kemangi itu bukan hanya untuk penyedap rasa masakan ternyata, tapi juga memiliki manfaat kesehatan tubuh, untuk kesehatan tubuh kita, teman perdua. Oke, saya akan bagikan buat kamu manfaatnya setelah kita beri lagu berikut spesial buat kamu yang masih dengan perdua RR Ritual. Saya kasihkan Mawar Dejong dengan lagunya Sedang Sayang-Sayangnya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

teman produser Samudra Arjuna. Ini asik ya kalau seorang ibu menyanyikan untuk seorang bayi tercinta yang mungkin baru lahir ya. Simbol kebahagiaan pasangan yang baru saja memiliki buah hati yang lahir. Iya, kamu bisa foto momen-momen lahiran, momen-momen si kecil saat baru lahir, terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gimana kamu rawatnya, apa saja yang ia pakai. Lagunya bisa kamu pakai buat iringan video momen tentang si buah hati ya teman produa. Oke, kita sudah tuntas di sore ceria with you dan informasi pilihan buat kamu di sore hari ini teman produa. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, saya akan bagikan informasi buat kamu. Dan buat kamu yang suka lalapan, pastinya setiap makan lalapan kamu lihat ada kemanginya ya. Ya bagi pencinta kuliner, daun kemangi tentu sudah tidak asing lagi ya. Aromanya yang khas dan menyegarkan seringkali dijadikan pelengkap hidangan. Misalnya ikan kuah kuning atau ikan kuah bening atau lalapan ikan goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek. Ada banyak lagi menu-menu lainnya yang selalu saja ada daun kemanginya. Nah, daun kemangi kaya akan nutrisi penting seperti vitamin A, C, dan K serta mineral seperti zat besi, kalsium, dan magnesium. Selain itu, kandungan zat aktif seperti oregano, flavonoid, dan juga antioksidan tinggi di dalamnya membuat tanaman ini menjadi ramuan obat alami yang sangat ampuh ya. Nah, ini dikutip dari Alodoc dan beberapa sumber lainnya. Ada 5 manfaat utama daun kemangi bagi kesehatan tubuh yang perlu kamu ketahui. Saya juga merangkumnya dari rri.co.id teman produa. Nah, salah satu dulu ya. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi kalau ada daun kemangi di menu kamu, jangan khawatir karena itu akan baik untuk pencernaan kamu teman produa. Karena memiliki sifat karminatif yang bekerja efektif dalam menenangkan saluran pencernaannya. Mengkonsumsi kemangi dapat membantu meredahkan perut kembung, mengurangi gas berlebih di lambung. Berarti bagus juga ya untuk yang punya asam lambung dan mengatasi rasa mual. Nah, senyawa ini di dalam juga membantu menjaga keseimbangan asam di dalam lambung dan meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Itu ya salah satu manfaatnya, menjaga kesehatan sistem pencernaan kamu. Masih ada lagi manfaat lainnya teman produa. Jangan khawatir, saya masih akan bagikan buat kamu sore hari ini. Kita break dulu ya dengan hiburan berikut. Spesial buat yang lagi beres-beres, bersih-bersih, yang lagi bersiul-siul di kamar mandi sambil dengerin produa. Iya, saya putar lagunya, dia juga nyanyi di sana ya teman produa. Bersiul-siul ria di sana. Oke, buat kamu yang lagi bersih-bersih mandi-mandi sore nih, ada Love Me Not dari Livin' Lenny.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Iya, salah satunya tadi sudah saya bagikan tentang menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, selain itu juga ternyata dapat mengontrol gula darah. Bagi penderita diabetes tipe 2, memasukkan daun kemangi ke dalam menu harian bisa menjadi langkah yang bijak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi mampu membantu menurunkan kadar glukosa darah saat aktif di dalamnya bekerja merangsang rekresi insulin pada sel pankreas hingga penyerapan gula oleh tubuh menjadi lebih stabil. Jadi salah satu manfaatnya itu ya, mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh teman pro 2. Jadi menambahkan daun kemangi dalam asupan makanan harian kita itu juga sangat baik ya teman pro 2.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual di 94,5 FM. Masih menemani kamu dengan ragam informasi pilihan ya, teman Pro 2.

Iya, apa kabar buat kamu yang baru saja bergabung di sore malam hari ini? Selamat malam, mudah-mudahan kabar baik, sehat ya, terus ceria dan semangat, terus bahagia. Ya, dan saya masih terus menemani kamu dengan ragam informasi pilihan di malam hari ini. Masih lanjut soal keajaiban daun pandan wangi, daun kemangi ya, untuk kesehatan. Jadi selain menjaga kesehatan sistem pencernaan, mengontrol gula darah, nah daun kemangi juga agen adaptogen untuk meredakan stres. Di era modern yang penuh tekanan, daun kemangi bisa menjadi penawar stres alami. Kemangi dikategorikan sebagai tanaman adaptogen, yaitu zat alami yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik maupun emosional. Mengonsumsi teh kemangi atau menghirup aroma minyak esensialnya dapat merangsang pelepasan hormon neurotransmitter yang memicu rasa rileks dan mengurangi kecemasan. Ya, kalau mencoba teh kemangi, jujur saya belum pernah ya teman perdua. Tapi kalau teh serai, jadi airnya dimasak terus dimasukkan serainya, begitupun dengan teh pandan wangi ya, daun nasi biasa kita bilang ya, itu saya sudah coba teman perdua. Nah kalau serainya itu bikin lemak-lemak kita mulai kerasa larut ya. Pokoknya kalau kamu konsumsi teh serai dalam sebulan pasti terasa ada turun berat badannya. Nah kalau teh kemangi saya belum, jangankan untuk pengaruhnya ke badan, untuk rasanya saja itu saya belum pernah ya. Saya mau coba teman produk, apalagi kan ada manfaat kesehatannya. Oke, jadi sudah tiga manfaat kesehatan dari kita konsumsi daun kemangi, entah untuk teh ataupun dalam menu seharian kita, yaitu tadi ya, menjaga kesehatan sistem pencernaan, mengontrol kadar gula darah, kemudian agen adaptogen juga untuk meredakan stres. Oke, kita break dulu dengan lagu berikut, ada Teganya Kau dari Liodra. Teganya Kau, ya tega banget ya, ada yang bilang begitu ya teman produa. Kalau orang Batak bilang teganya kau. Mentang-mentang penyanyinya Batak ya teman produa.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Oke, Mahal ini dengan lagunya Bermimpi. Jadi tidak ada harga ya, maksudnya tidak ada sepeser pun yang kita keluarkan untuk bermimpi ya. Jadi bermimpilah sesukamu. Yang penting mimpi itu hal yang positif ya. Ada mimpi yang bisa kita bentuk, tapi ada mimpi yang datang dengan sendirinya. Ya, mimpi saat tidur ya, tapi mimpi jangka panjang, misalnya kita ingin jadi apa. Nah, itu harus kita bentuk dari pikiran kita ya. Oke, masih seputar khasiat daun kemangi. Masih berkutat dengan kesehatannya untuk kesehatan ya teman Produa. Selain ada adaptogen untuk meredakan stres, mengontrol kadar gula darah dan juga menjaga kesehatan sistem pencernaan, ternyata daun kemangi juga dapat melawan nyeri haid dan membantu kesuburan. Bagi kaum wanita, kandungan eugenol dalam kemangi berfungsi sebagai antiinflamasi, anti radang alami yang dapat meredakan kram atau nyeri perut saat menstruasi. Sementara bagi kaum pria, kandungan antioksidan yang tinggi dalam kemangi terbukti secara klinis dapat menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel reproduksi sehingga membantu meningkatkan kualitas serta pergerakan sperma. Selain itu, daun kemangi juga sangat ampuh. Ini khasiatnya sama dengan serai juga ya, dapat mengatasi masalah jerawat dan bau mulut. Nah, sifat antibakteri dan antimikroba pada daun kemangi sangat ampuh untuk melawan bakteri penyebab masalah estetika seperti Propionibacterium, Agnes bakteri penyebab jerawat. Kemudian dapat dilakukan dengan cara mengoleskan tumbuhkan daun kemangi sebagai masker, dapat membersihkan pori-pori wajah. Selain itu, mengunyah daun kemangi segar juga efektif membunuh bakteri di area mulut yang memicu bau tak sedap. Untuk mendapatkan manfaat optimal, kamu bisa mengkonsumsi daun kemangi dengan beberapa

Gila dari Nino Kayam. Lagu ini adalah sebuah single yang dirilis pada tahun 2020, diproduksi oleh label musik Universal Music Indonesia, diciptakan liriknya oleh Nino sendiri dan komposerin oleh mereka bertiga sekawan ya, Nino dan kawan-kawan. Oke, kita dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Ya, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Mana-mana kamu dengan ragam informasi, ada kata-kata bijak, ada esensi buku film, kemudian ada puisi. Ada ragam cerita juga ya yang bisa kita bagikan di Jangan Galau Malam-Malam.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Tak Bisa dari Rahmania featuring Nino ya, teman Produa di kesempatan malam hari ini sudah menemani kamu. Dan jangan galau, malam-malam masih terus menemani kamu di malam hari ini ya, teman Produa. Satu informasi hiburan buat kamu. Mungkin kamu termasuk yang sering ikut ajang-ajang. Ya, lomba. Butuh waktu kerja keras serta kesabaran untuk mencapai puncak prestasi dengan latihan yang konsisten, disiplin tinggi, serta semangat pantang menyerah. Akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya dengan meraih juara satu kategori Apeer Division di panggung bergengsi World of Dance Indonesia 2026 di Kota Musik di Ambon. Demikian cerita dari pencinta seni tari modern atau pedancer Tata Letuhulur kepada RRI ketika ditanya terkait kecintaannya dan ekspresinya pada dunia seni tari. Letuhulur mengaku sejak usia 3 tahun dirinya sudah ikut bergabung dalam komunitas dance di Kota Tual. Sejak itulah ia tidak pernah mengenal lelah untuk berlatih. Jadi mereka juara dance ya di Kota Ambon dalam ajang Apeer Division World of Dance Indonesia. Oke teman Produa, semoga menginspirasi kamu ya. Semangat untuk yang terus mengembangkan minat dan bakatnya.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, banyak sekali hal-hal positif yang mempengaruhi gaya hidup kita dari media sosial. Misalnya ya, teman Pro 2 yang tadinya kita malas berolahraga, tapi karena sering menonton konten olahraga, kita jadi termotivasi untuk mau berolahraga juga, karena di situ kita dapat informasi bahwa dengan berolahraga kita mendapatkan manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Selain itu, yang punya hobi olahraga juga lebih giat ya teman Pro 2, karena aktivitas olahraga yang dilakukan itu dapat dijadikan konten yang dibagikan ke media sosial. Jadi sadar tidak sadar, ternyata media sosial itu kalau kita manfaatkan dengan baik, punya manfaat positif yang sangat baik untuk kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan informasi di media sosial, terus kita tidak menggali baik-baik informasi tersebut, dan ternyata informasi itu hoax, kita sudah terlanjur menyebarkannya kemana-mana, akhirnya kita juga membawa dampak negatif karena sudah menyebarkan informasi yang tidak benar ya teman Pro 2. Ya, semoga kita makin bijaklah dalam berbagi informasi. Tren FOMO salah satunya ya teman Pro 2. Para konten kreator segitu FOMO-nya untuk menaikkan rating atau mengejar satu informasi tanpa mereka mengecek dulu kebenaran dari informasi tersebut, mengambilnya mentah-mentah dan menjadikannya sebagai konten. Dan orang yang menonton konten tersebut juga tidak menyelidiki, berpikir bahwa itu benar ya teman Pro 2. Apalagi kalau konten kreator dibuat oleh konten kreator yang sudah branding dirinya sudah sangat terkenal ya, sudah sangat familiar. Nah, pengikutnya akan terkecoh dan percaya dengan apa yang dia bilang, padahal belum tentu benar ya. Jadi di tren kita mulai mencoba untuk jadi konten kreator ini teman Pro 2, sebisa mungkin kita FOMO pun harus mengecek dulu kebenaran dari informasi atau masalah yang terjadi, supaya kita tidak salah membagikan informasi seperti itu ya teman Pro 2. Kita juga tidak salah menghakimi orang, dan kita juga tidak menambah dosa. Tetap semangat untuk konten kreator di Kota Tual juga Maluku Tenggara.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman Produa dimanapun berada, buku adalah kumpulan lembaran kertas atau bahan lain yang dijilid menjadi satu, berisi tulisan, gambar, atau bahkan kosong. Namun jika buku terisi dengan alur cerita seru dan menarik, seperti halnya buku komik yang berisi cerita melalui panduan gambar, tidak bergerak, dan teks dengan cerita pendek, cerita utuh, dan bahkan cerita bergambar. Komik seringkali dipandang sebagai hiburan semata yang ternyata memiliki banyak manfaat bagi para pembacanya. Komik menyimpan potensi untuk meningkatkan aspek dalam diri seseorang pembaca. Meski dianggap bacaan-bacaan ringan, komik menyimpan banyak manfaat penting bagi perkembangan otak dan ingatan, sebab dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai manfaat baik dari segi kesehatan maupun pengetahuan. Yang pasti teman Produa, kalau pengalaman saya ya, membaca komik itu bikin kita tuh membayangkan. Jadi dari kita membaca ceritanya, kita lihat gambarnya, melahirkan imajinasi sendiri dalam pikiran kita ya. Jadi kalau untuk anak remaja ini sangat baik untuk merangsang daya pikir. Saya kutip dari rri.co.id, ini ada beberapa manfaat yang baik untuk tumbuh kembang anak dari membaca komik, seperti juga dikutip dari hellosehat.com. Ya, saya akan bagikan buat teman Produa. Siapa tahu di antara teman Produa ada yang masih ibu muda, baru lahiran, atau punya anak balita, atau anak usia SD ya teman Produa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Kuala.

Oke, teman Produa dimanapun berada, kamu pernah lihat komik atau pernah baca kalau anak-anak 80-an, 90-an itu tidak asing ya, itu makanan harian mereka. Kalau kita sekarang lebih kayak konten-konten ya, tapi sejauh ini belum ada yang buat konten yang ada tema-tema komik gitu ya teman Produa, yang ada animasi kayaknya. Oke teman Produa dimanapun berada, manfaat dari komik

Ya, salah satunya meningkatkan minat baca untuk anak terutama ya. Membaca buku, kemampuan berpikir anak bisa berkembang dengan lebih baik. Itu sebabnya buku komik bisa menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak yang kurang suka membaca. Iya, karena dilengkapi dengan gambar, gambar-gambar ilustrasi di dalam buku komik bisa membuat ceritanya semakin menarik sehingga anak tidak merasa bosan saat membaca. Selain itu, gambar-gambar tersebut juga bisa memancing imajinasi mereka dan punya rasa suka terhadap gambar, menggambar juga ya teman Pro 2. Ya, kurang lebih ada sebagian seperti itu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita,

Oke, teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Era Ritual. Manfaat lain dari anak membaca komik adalah identik sebagai bahan bacaan yang ringan dan dianggap kurang tepat untuk mengajarkan anak belajar bicara karena hanya memiliki sedikit kata yang cukup rumit dan jarang digunakan sehari-hari. Jadi kalau membaca komik ini juga dapat meningkatkan kosakata, terutama kata-kata yang tidak lazim. Teman Pro2, kemampuan pemahaman gambar artinya kemampuan untuk memahami, membuat, dan menjelaskan suatu gambar. Dengan kemampuan membaca tulisan, terlebih kini semakin pesat mengembangkan digital yang mengedepankan tampilan gambar atau visual. Jadi membaca komik juga dapat meningkatkan kemampuan anak untuk memahami gambar. Selain itu, meningkatkan kemampuan pemahaman secara keseluruhan bukan hanya bisa meningkatkan kemampuan pengalaman gambar, membaca buku komik juga dapat membantu meningkatkan kemampuan pemahaman anak secara keseluruhan. Membaca komik selain memahami tulisan, anak juga harus memahami isi gambar untuk mengerti cerita. Nah, membantu anak dengan gangguan membaca ya, ini satu manfaat untuk anak-anak autisme terutama. Nah, cocok juga untuk membaca cepat. Karena biasanya di komik itu tulisannya besar, gambarnya juga besar ya. Jadi ada gambar dengan tulisan-tulisan yang lumayan besar. Jadi pas lirik ke atas, ada di bawah balasannya, di bawah lagi. Tinggal kita main lirik-lirik mata juga punya manfaat kesehatan buat mata juga ya. Bisa lirik sana kiri kanan, atas bawah. Oke teman Pro2, itu ya manfaat dari baca komik untuk anak. Semoga masih ada ya yang suka baca komik anak-anak zaman sekarang. Anak-anak genset ya teman Pro2.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Oke, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Ritual. Kita masih di jaga malam, tentunya jangan galau malam-malam. Kalau jaga malam sambil galau, waduh bahaya ya.

Siswa dimanapun berada, ada banyak momen yang kita lewatkan di, yang akan kita lewati di bulan Agustus ya. Kebetulan ini baru 1 Agustus. Bukan kebetulan, tapi iya, memang sudah waktunya 1 Agustus hari ini ya. Saya sendiri bilang, sendiri ralat, sendiri juga yang ngomong. Agak lucu ya teman Produa. Yang pasti salah satu momen yang akan kita hadapi di bulan Agustus adalah hari fotografi sedunia. Ini hari khusus untuk fotografer. Iya, hari fotografi setiap tahun mempunyai momen perayaan yang dimiliki pada setiap bulan atau pada tanggal itu sendiri. Dan kali ini untuk hari fotografi ini jatuhnya pada 19 Agustus ya. Masih 18 hari ke depannya. Ya, namanya perayaan World Photo Day atau Hari Foto Sedunia. Peringatan ini menginspirasi setiap orang membagikan foto-foto yang bermakna. Jadi kalau di era media sosial ini lebih membantu kita soal ini ya, momen-momen bermakna dari sebuah gambar hasil jepretan. Sejak penemuan fotografi pada 1839 oleh Louis Daguerre dan William Henry Fitz-Talbert, dunia berubah secara drastis dengan kehadiran gambar yang mampu merekam momen-momen berharga, mengabadikan sejarah, dan mengungkapkan kisah-kisah mendalam melalui lensa kamera. Ya teman Pro 2, kalau bukti-bukti sejarah di era sebelum adanya foto itu kita hanya bisa menemukan lewat goresan-goresan tangan ya, misalnya lukisan, sketsa, dan lain-lain. Tapi setelah ditemukannya foto ini, ya semuanya bisa termomen dengan gambar atau bayangan tangkapan gambar yang asli ya. Dengan itu ada beberapa ulasan tentang sejarah fotografi dengan mulainya eksperimen optik sebelum akhirnya kamera dikembangkan serta untuk menghargai kontribusi para fotografer di seluruh dunia. Nah, ini mengutip dari situs Harry Ransom Center University of Texas oleh rri.co.id, sejarah fotografi dimulai dengan eksperimen optik sebelum akhirnya teknologi kamera dikembangkan. Nah, pada tahun 336 sebelum Masehi, filsuf Yunani Aristoteles sesudah Masehi ya, mengamati cahaya matahari yang masuk melalui lubang sempit dan membentuk gambar pada permukaan lawan. Meskipun konsep itu tidak memiliki aplikasi praktis pada saat itu, pada 336 SM ini ya, namun membuka jalan untuk pemahaman tentang cahaya dan bayangan. Nah, sebelum era fotografi, manusia mengandalkan seni gambar tangan untuk merekam dunia di sekitar mereka. Jadi menggambar dengan meniru apa yang ada di sekitar. Tetapi dengan munculnya teknologi fotografi, gambar-gambar yang akurat dan realistis dapat dihasilkan dengan cepat dan efisien, hanya dengan sekali jepret ya. Nah, penemuan teknik fotografi awal menghasilkan potret-potret momental dan dokumentasi visual yang tak ternilai. Dengan waktu teknologi berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang, dari film gelatin hingga fotografi digital yang revolusioner. Pada abad ke-19, penemuan-penemuan penting

tembaga yang dilapisi perak. Namun proses ini memerlukan waktu eksposur yang cukup lama, membuatnya sulit untuk merekam objek yang bergerak. Nah, pada tahun 1850-an, fotografi mengalami evolusi lebih lanjut dengan mengembangkan proses kertas dan negatif. William Henry Fox Talbot adalah tokoh penting dalam pengembangan ini. Ia mengembangkan proses colotype yang menggunakan kertas sensitif cahaya untuk menghasilkan negatif yang kemudian dapat digunakan untuk mencetak beberapa salinan positif. Sebagian besar fotografi awal hanyalah berupa gambar hitam putih, namun pada awal-awal abad 20-an, fotografi berwarna mulai berkembang. Pada tahun 1907, autochrome Lumière, sebuah teknik fotografi berwarna pertama dikenalkan oleh para ilmuwan bersaudara Lumière dari Prancis. Nah, teman produa, kalau teknik yang tadi ya, dulu kita bilangnya apa ya, klise ya. Klise dari foto setelah dicuci, ini baru hasilnya nampak ya. Nah, kalau itu saya masih punya. Iya, ada lah. Tapi kalau kita mau mengubah ke gambar yang jelas, kayaknya peralatannya sudah tidak ada sekarang ini ya, teman produa. Dulu itu ada studio Canon, ada studio Fuji dengan kualitasnya masing-masing. Ya, kalau kamu sempat beraktivitas di 2000-an awal, ya tahun 2000, 21, 22, 23, 24, 25 masih ada. Ya, pokoknya sudah mulai tersingkirkan sejak adanya media sosial. Ya, cetakan gambar digital ya, teman produa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan.

Ya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Produa, tahun 1850-an fotografi mengalami evolusi lebih lanjut dengan pengembangan proses kertas dan negatif ya. Ya, dari negatif dibuatlah gambar positif. Artinya transparan. Aduh, gimana ya mau menjelaskannya? Kalau teman Produa tidak melihat pastinya sedikit sulit untuk membayangkan. Tapi kalau yang sekarang usianya 25, 26 sampai 30-an pastinya pernah lihat ya foto negatifnya. Jadi dari foto negatif itu baru dicetak ke yang lebih spesifik ya teman Produa. Ya, kalau dulu kamu masih sempat pegang kamera roll, ya kamu pasti bisalah membayangkannya. Oke teman Produa dimanapun berada, kalau misalnya kamu masih bingung, lihatlah album foto orang tuamu dan tanya-tanyalah kepada mereka. Mungkin mereka lebih bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Aku mau dari Debbie Witch dan Esa Yayang buat kamu teman Produa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh,
1: mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Dee Lestari. Dan inilah esensi buku RRI.

oleh Dee Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Dee Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Dee Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Dee Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Dee Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Iya, teman Pro2 dimanapun berada, masing-masing orang pastinya memiliki kesukaannya, termasuk kesukaan terhadap hewan tertentu. Jadi misalnya setiap orang yang memelihara hewan pasti ada salah satu hewan kesukaannya. Misalnya kamu suka memelihara anjing, ada orang lain yang suka memelihara kucing, ada lagi yang suka memelihara burung, ya teman Pro2. Yang pasti memelihara hewan tertentu itu tidak sia-sia ya, karena memiliki manfaat untuk kita. Contohnya, untuk yang memelihara burung ya, misalnya kamu punya seekor burung yang kamu pelihara. Nah, itu dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi tubuh kamu. Misalnya manfaat kesehatan mental dan emosional, manfaat bagi kesehatan fisik, kemudian keunggulan lainnya juga ada ya teman Pro2. Ya, misalnya kita capek, ditekan dengan banyak sekali hal-hal yang membuat kita stres. Tapi ketika pulang ke rumah dan kita mendengar kicauan burung, apalagi di saat kita bangun pagi ya teman Pro2, ini secara psikologis dapat menenangkan pikiran, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi hormon stres kita. Burung adalah makhluk sosial yang interaktif. Kehadiran mereka di rumah dapat menjadi teman setia, terutama bagi orang yang tinggal sendiri atau lansia. Ya, saya pernah punya burung kasturi, kalau di sini kita bilang ya, pada umumnya disebut sebagai burung nuri kalau tidak salah ya. Jadi ketika kita pelihara sudah jinak, kita biarkan dia bebas, tidak dikandangin, tidak diikat, pokoknya dia sudah terbang bebas. Kalaupun dia keluar main, dia pasti balik teman Pro2. Kadang saya wanti-wanti jangan sampai dia sudah ke alam bebas, sudah kembali ke alamnya, tapi pas sore hari pasti dia balik teman Pro2. Tapi sayang, sempat ada orang yang mengira itu burung liar ketika dia singgah di dahan, ditembak mati. Jadi sebaiknya juga jangan dilepas bebas seperti itu ya teman Pro2, karena syukur-syukur kalau dia langsung kembali ke alam bebas ya. Tapi kalau dia balik lagi di rumah dan dia hinggap di sekitar pohon-pohon yang jauh dari sekitar rumah kita, ya disalahpahami dan dia akan mati sia-sia. Tapi demi, iya, kita sangat terhibur dengan tingkah burung yang lucu, yang kadang-kadang naik ke kepala kita, bahu kita, atau mungkin ketika ada orang yang sengaja mau memukul kita, dia akan kayak sok hadir sebagai pahlawan untuk membela kita ya teman Pro2, dan itu memang membantu kita untuk menghilangkan stres kita ya. Itu manfaat kesehatan untuk mental dan emosional. Tapi ternyata ada juga manfaat fisiknya teman Pro2. Saya akan bagikan buat kamu setelah kita break dengan lagu berikut. Apa itu konsep bahagia dari Ghea Indrawari?

0: selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada Anda saat ini, maka Anda akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan setiap hari. Seperti kata Napoleon Hill, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu hari akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Ibu yang kurindukan. Ibu, tiada sedikit pun yang mau sejenak beri ruang untuk mengeluh. Tertumpuk semua raung hatiku. Tak juga butir-butir peluh. Ternyata badai belum berlalu. Rintimu telah pergi, mengundang air sebening berlinang terperupuk mataku. Renggaku meraung latang, cemas melayang-layang di

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

teman Pro 2 dimanapun berada. Tak terasa kita sudah di menit ke-37 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Entahlah mata ini kenapa 37 dilihat kayak 57. Artinya kita masih dijaga malam ya teman Pro 2. Belum beranjak ke jazz musik. Oke, makasih. Masih kompak dengan Pro 2 Era Ritual di 94,5 FM. Ada yang lagi merasa rindu sama seseorang? Kayaknya lagi ini pas buat kamu. Mewakili perasaan hati kamu yang lagi rindu. Apalagi kata Dylan, rindu itu berat ya. Satu single yang dirilis pada tahun 2020 oleh Sarah Fajira.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula

jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih temani kamu, teman Pro2. Di weekend takeover ini, kita masih berbagi informasi ya. Iya, hari Sabtu, Minggu adalah waktu untuk bisa jalan-jalan ya, teman Pro2. Kira-kira hari ini

Rally Sail to Indonesia 2026 mulai terdengar lagi. Bea Cukai Tual mendukung penyelenggaraan Yacht Rally Sail to Indonesia melalui sinergi Custom Immigration Quarantine and Port Authority bersama instansi terkait. Nah, kolaborasi ini memastikan pelayanan terpadu bagi yachter mancanegara yang singgah di Kepulauan Kei, salah satunya 19 titik persinggahan rally layar internasional di Indonesia. Yacht Rally Sail to Indonesia merupakan ajang pelayaran wisata internasional yang mempromosikan potensi wisata Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah.
2: Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesel kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Kawan Pro 2 dimanapun berada, tak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Mudah-mudahan informasi-informasi yang dihadirkan dapat bermanfaat ya teman Pro 2. Selanjutnya kita bersama di Jazz Musik 1 jam ke depan hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur hingga tutup siaran. Terima kasih masih dengan Pro 2. Semoga lagu-lagu di 1 jam terakhir ini membuat suasana malam kamu lebih rileks. Kamu bisa merefresh pikiran, otot, semuanya, jadi tidur malam pun jadi lebih tenang ya teman Pro 2. Iya, kita masih bersama dan selamat menikmati lagu-lagu pilihan malam hari ini.

0: aja kayak kecil.
1: Kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Bersosialisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga dan
1: 94,5 FM. Produra.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: inside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada.

di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga lagu-lagu juga informasi pilihan sepanjang hari ini yang sudah dipersembahkan menemani hari kamu di tanggal 1 Agustus 2026. Semoga kita membuka saatnya menyongsong kemerdekaan pada 17 Agustus nanti dengan keterlibatan kita dalam berbagai kegiatan memeriahkan hari kemerdekaan negara kita, negara

semoga kebersamaan kita di esok hari lebih menyenangkan lagi, makin banyak ide-ide bagus untuk menyongsong kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya Atta, juga rekan-rekan yang bertugas malam ini Bang Iqmal, juga yang bertugas di lokasi pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

2 FM dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Marta Talubun bersama rekan-rekan operator studio Bang Iqbal dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi teman Perdua FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdua pada pagi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi, pagi-pagi untuk kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya, Minggu 2 Agustus 2026. Aku ikut teman kamu lagi di pagi ini, nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang aku udah siapin untuk kamu di pagi ini. Teman berdua, Igo bakal hadirkan beberapa lagu rohani untuk kamu juga, teman Kristiani yang lagi siap-siap juga nih. Ada yang udah bangun ya untuk ke gereja pagi ini. Selamat pagi, Tuhan berkati kamu dan keluarga kamu. Karitas dengan terpujilah hadir, temani kamu. Shalom.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: itulah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. 94,5

Iya teman Produa, semoga kamu juga bisa ngukir bintang di hati ya. Apalagi kalau pagi tuh bangunnya apa ya, kita masih bisa move on dari tempat tidur. Cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah dengar musik. Dan aku berharap dengan hadirnya bintang di hatiku tadi dari Tiran ini bisa buat suasana kamu lebih cheers lagi, dan kamu bisa lebih menyemangati lagi untuk memulai hari yang baru ini.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Menit 50 bergeser dan 6 di pagi dengan kondisi selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Cuaca di Kota Langgaran sekitar ini juga terpantau cukup cerah, tentu jadi penyemangat sendiri juga untuk kamu memulai aktivitas kamu di minggu pagi yang ceria ini.

0: pada suatu hari.
1: Mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, dedo, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Pernahkah Anda menyadari bahwa kekuatan ekonomi terbesar bangsa ini dibangun dari hal yang paling sederhana? Kebersamaan dan gotong royong adalah jawabannya. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi bukan sekedar tempat menyimpan atau meminjam dana, tetapi adalah sosok guru perekonomian bangsa yang dibangun atas asas kekeluargaan. Bersama koperasi, kita menggerakkan roda usaha rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kesejahteraan yang merata. Di Hari Koperasi Nasional ke-79 ini, mari kita bangkitkan kembali semangat kebersamaan ekonomi kita. Jadikan koperasi pilihan cerdas untuk tumbuh, berkembang, dan mandiri bersama. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari dukung dan majukan koperasi di lingkungan Anda. Ayo berkoperasi, mari kita perkuat ekonomi kerakyatan. Jadikan koperasi sebagai pilar utama kemajuan bangsa demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Bersama koperasi yang berdaya, kita wujudkan Indonesia berjaya menuju Indonesia emas.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7.

0: Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: 6, 7, 8, and a 1.
3: Hey.
1: Hi.
3: So I have new choreo.
1: New choreo.
3: Yes.
1: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Oh, I love that.

0: Great job, everyone.
1: Do what that was great. Are you ready to do another one?
2: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
1: Where's the giant disco ball?
3: Siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
3: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kawan-kawan berdua. Menit keempat bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Yang udah siap-siap juga mungkin ke gereja ya teman berdua. Selamat beribadah untuk kamu.

Ya teman perdua, tahukah kamu saat ini lahan tambang juga banyak sekali ada di sekitar kita ya. Nah untuk itu BRIN kembangkan bioreklamasi ramah lingkungan untuk lahan pasca tambang. Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkenalkan teknologi reklamasi 3 strata bermikoriza sebagai inovasi yang mendukung praktek reklamasi lahan pasca tambang berbasis bioteknologi. Inovasi yang dikembangkan Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN ini mengombinasikan revegetasi 3 strata dengan pemanfaatan fungsi mikroriza arbuskular melalui pupuk hayati Isomic MK1. Tahun kedua pendekatan tersebut dirancang untuk mendukung pemulihan kondisi tanah dan ekosistem lahan bekas tambang sekaligus mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dalam proses reklamasi. Peneliti ahli utama Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Retno Prayudianingsih, menjelaskan bahwa lahan bekas tambang umumnya mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah, kehilangan lapisan tanah atas, serta memiliki kondisi yang sangat sulit ditumbuhi vegetasi. Nah, teknologi ini hadir ditujukan untuk mendukung kegiatan reklamasi pada berbagai sektor pertambangan. Selain itu, teknologi ini juga berpotensi mendukung program rehabilitasi lahan yang dijalankan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, tarik dingin tah.
0: Kek.
2: Teman,

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu. Selamat pagi dan selamat malam.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.